0: Un gom hir un wen. Mahon kwen.
1: Un wen king om ya.
0: Kuti kuti. Kuti ye.
1: Kuti ye.